0: Hi.
1: No yombe.
0: Kol ara tung yube a. Dan dan dan dan. Zhang jie yi.
1: Mie to jie.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: 阿江江，昨天人家一年全部要死，年前那地打最起来的，可可别过些事生病。嗯，人家现在工资多，打算那么久呢，等着快些日子。都是钱，人家工资是下七月来着钱，年你们这个呢，没得可把给这催的钱哦，没事卡巴卡干呢，小鸡寻咱们下不打，俺这样当不免呢，你们去卡巴卡切死一个人吧。
1: 用啊。
0: 恰马桌吧，我们领他去过的，没得卡巴很多特别多么多，打起起。
1: 用啊。
0: 嗯，你那个子，你了嘛？你还要去呗？三六七七过日。嗯，可是没得，你跟哪次约呢？哪次过他去啊？你那点这啥个月的日子？前三天给点时间，大家要休息休息。
1: 他休息去了。
0: Rangi nye kechi nyingi yue?
1: Nyingi yue, tsamsam na nye de yue.

0: Java, wala dam la kapzu gipsa. Tamat si huari, bo, rasim ma shoshi, hausui. Nganzu nama chakme, rang ka shushim duwe, a. Mingwe, ngarang chucho da keo nalti. Ngada aja chunlegi, rang tato si cho, yong duwe.
1: Mingwe.
0: Punya kanak-kanak.